0: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تuhan kami، tiada tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau, Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmah, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibah doa isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada sesiapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerabu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lainnya. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kamu mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Sementara tadi kita telah pun bersama mengikuti bacaan doa selesai sahaja menunaikan sembahyang sunat hajat dua rakaat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu, a'udzu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.

0: Alhamdulillah, audio muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Hari ini pertemuan kita hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama 4 September 2026 Masihi. Kami bawakan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat ini dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Saya Abdul Wali Mul Fazil selaku jurulas untuk tengah hari ini akan cuba untuk memberikan ulasan dan juga gambaran sekitar siaran langsung yang kita bawakan ini. Kita berikan tumpuan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, untuk tengah hari ini sebahagian daripada para jemaah sudah pun hadir lebih awal untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat, yang mana sebagai panduan bersama hari ini seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bagi seluruh negara Brunei Darussalam ialah tepat pada pukul 12.45 minit tengah hari ini nanti. Hari Jumaat inilah merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat inilah kita ini akan dapat sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat, seterusnya menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti yang akan dipimpin oleh khatib. Peranan selaku khatib untuk hari ini dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, yang insya-Allah yang mulia Ustaz Zulkifli bin Haji Murad. Tuan Muazzin untuk hari ini ialah yang mulia Imam Haji Hamdini bin Haji Garif. Jadi untuk seketika sebelum seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat 12.45 minit tengah hari ini nanti, kita ikuti bersama terlebih dahulu bacaan tazkir.
1: Oh.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Sebentar tadi kita telah mendapat sama-sama mengikuti bacaan tazkir dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, kelihatan pada ketika ini para jemaah sudah pun mula memenuhi ruangan Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, sama-sama menantikan seruan azan yang akan berkumandang tepat pada pukul 12.45 menit tengah hari ini nanti, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Begitu juga bagi seluruh masjid, surau dan juga balai ibadah di seluruh negara Brunei Darussalam. Jadi insyaAllah untuk hari ini, berperanan selaku khatib yang akan menyampaikan khutbah seterusnya mengimamkan sembahyang fardu Jumaat nanti dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, ialah Yang Mulia Ustaz Azul Kifli bin Haji Murad. Dan untuk hari ini, tajuk yang akan disampaikan ialah berkenaan dengan 7 dekad.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, seruan azan sebentar tadi berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumat. Kelihatan pada ketika ini para jemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan, ada yang bangun untuk mendirikan sembahyang sunat rawatib, yaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumat nanti. Jadi insyaAllah selesai sahaja para jemaah ini menunaikan sembahyang sunat rawatib, kita akan dapat sama-sama mengikuti khutbah Jumat nanti yang akan disampaikan oleh khatib. Tajuk khutbah Jumat untuk hari ini ialah tujuh dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legasi. Jadi apabila khutbah Jumat disampaikan nanti, sama-samalah kita ini memberikan perhatian dan juga tumpuan. Mudah-mudahan kita ini akan memperolehi pengajaran dan juga iktibar daripada apa yang akan disampaikan nanti. Merenung seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Ya, demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Auda yang dihormati sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terhadap tuntutan sembahyang Jumat ini sangat jelas dan ketara ketika mana baginda pernah bercita-cita untuk menyuruh golongan muslimin ya mengerjakan sembahyang Jumat. Jadi sama-samalah kita ini menghadirkan diri ke masjid, surau maupun balai ibadah untuk sama-sama mengerjakan sembahyang fardu Jumat ini. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, dan kita ini mengharapkan mudah-mudahan ibadah yang kita ini kerjakan pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dikurniakan ganjaran pahala di sisinya. Baik, sebahagian daripada para jemaah yang sudah pun selesai menunaikan sembahyang sunat rawatib, sebahagiannya lagi masih lagi mengerjakannya, dan para jemaah pun mula mengisikan ruang-ruang kosong dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi untuk seterusnya, marilah sama-sama kita mengikuti khutbah Jumat untuk hari ini.

0: Salawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah salawat dan salam ke atasnya. Hai sekalian umat Islam dan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahwa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yaitu daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat ialah penghulu segala hari dan hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumat itu menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata, kerana barang siapa yang bercakap atau berkata-kata sesungguhnya, sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumatnya. Maka diamlah kamu dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita sekaliannya beroleh rahmat.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu ialah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat besar nilainya bagi kita. Ilmu bukan sekadar menambah pengetahuan, bahkan menjadi asas penting yang mengangkat darjat, membina marwah diri dan menjadi panduan hidup kita di dunia sehinggalah ke akhirat. Apabila kita berbicara tentang ilmu dan pendidikan, pendidikan agama mempunyai peranan yang amat penting. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan tentang agama. Pendidikan agama membimbing manusia supaya ilmu yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan melalui penghayatan iman, pelaksanaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini genaplah 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam dengan tema 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legacy. Evolusi menggambarkan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan agama formal selaras dengan keperluan semasa. Dari sistem yang sederhana pada peringkat awal, pendidikan agama telah berkembang kepada struktur yang lebih tersusun dan menyeluruh. Manakala transformasi pula menekankan usaha berterusan untuk memperbaharui dan memperkukuh pendidikan agama agar kekal relevan dalam era globalisasi dan teknologi tanpa mengorbankan asas akidah, syariah dan akhlak. Sementara itu, legacy merujuk kepada warisan dan asas kukuh yang telah dibina sejak penubuhan pendidikan agama formal. Ia meliputi usaha gigih para ulama dan pemimpin dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa semoga segala usaha dalam memertabatkan pendidikan agama di negara Brunei Darussalam mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala serta terus melahirkan generasi yang berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan mampu memberikan manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia menulis dengan kalam yakni pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Barakallahu lana fil Qur'anil Azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.

0: dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan.
1: Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Siti, tolongku deh.
3: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
2: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
3: Ada kita cek di airport mall sudah.
2: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
3: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
2: Serius? Macam best je bunyinya.
3: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
2: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. As bertubi mesti happy ni.
4: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
5: Doa sebelum memulakan perjalanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami

Moni, insyaAllah pada pukul 1.45 minit tengah hari ini nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita perdana. Tepat pada pukul 2 petang, kita akan bawakan audio siaran ulangan rancangan Nur Iman.

0: Panas yang melanda negara ketika ini menyebabkan keadaan berjerebu di beberapa kawasan sekaligus mendorong pihak berkuasa berkepentingan tampil memberikan penjelasan serta garis panduan keselamatan kepada orang ramai. Perkembangan semasa mengenai fenomena berkenaan antara yang dikupas menerusi wawancara rampai pagi bertajuk Situasi Jerebu di Negara Brunei Darussalam yang disiarkan pagi tadi. Awang Muhammad Nur Arifin bin Haji Awang Yusof, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca, menjelaskan dalam tempoh monsun barat daya, keadaan berjerebu boleh berlaku apabila cuaca kering berpanjangan berlaku di rantau Asia Tenggara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam merekodkan suhu harian melebihi 35 darjah Celsius dengan bacaan tertinggi 38.2 darjah Celsius di Labi, manakala turunan hujan bagi bulan September dan Oktober dijangka di bawah paras normal.
1: Dalam tempoh monsun barat daya ini, keadaan berjerebu yang boleh berlaku khususnya apabila cuaca kering berpanjangan berlaku di rantau Asia Tenggara kita ni. Dan pada kebiasaannya, jenis jerebu yang berlaku adalah jerebu rentas sepadan tu, di mana jerebu ini sebenarnya ditiup dan masuk ke dalam negara kita.
0: Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai mengenai bahaya zarah halus jerebu terhadap sistem pernafasan, terutama bagi pengidap asma dan penyakit jantung. Dr. Nurul Hayati Azrina binti Haji Jaman, pegawai perubatan, menegaskan agar masyarakat di negara ini mengutamakan kesihatan sewaktu keadaan berjerebu, antaranya dengan menghadkan aktiviti luar, menggunakan sungkup muka jika perlu berada di luar, memastikan dan mendapatkan pemeriksaan dan rawatan segera jika ada gejala selsema atau batuk yang berlarutan, alahan, sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.
2: Jadi sewaktu jerebu ini, utamakanlah kesihatan. Hadkan aktiviti luar, mengikut golongan masing-masing, gunakan sungkup muka jika perlu berada di luar tetapi seboleh-bolehnya stay indoor. Memastikan dapatkanlah pemeriksaan dan rawatan segera jika ada gejala selisma atau batuk ataupun yang berlarutan, alahan, sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.
0: Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 116, daerah Blaid 125, daerah Tutong 99 dan daerah Temburong 78. Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama menyediakan satu pelan tindakan khususnya melibatkan pelaksanaan sembahyang fardu Jumaat di masjid-masjid dan surau-surau serta balai ibadat di seluruh negara sebagai langkah berjaga-jaga bagi menghadapi keadaan cuaca berjerebu. Pelan tindakan tersebut dilaksanakan bertujuan memastikan kemaslahatan dan kesejahteraan para jemaah khususnya dalam kalangan warga emas dan kanak-kanak dalam melaksanakan ibadah khususnya sembahyang fardu Jumaat. Ia juga dihasrat menjadi panduan bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah kandungan teks khutbah Jumaat diringkaskan dengan terus mengekalkan rukun-rukun khutbah dan bacaan surah-surah pendek selepas surah Al-Fatihah dalam sembahyang fardu Jumaat. Dalam pada itu, Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina mengeluarkan notis keselamatan dan kesihatan tempat kerja bagi mengingatkan semua tempat kerja supaya mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya dan mengurus risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang timbul akibat keadaan berjerebu ketika itu. Memandangkan keadaan berjerebu yang dialami negara boleh berubah, tempat kerja hendaklah terus memantau bacaan rasmi Indeks Piawaian Pencemaran Udara PSI, maklumat kaji cuaca dan nasihat kesihatan serta mengkaji semula dan mengemaskini penilaian risiko dan langkah berjaga-jaga yang berkaitan sewajarnya dan jika perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Keadaan berjerebu boleh menjejaskan kesihatan, memburukkan masalah pernafasan dan kardiovaskular yang sedia ada, meningkatkan risiko kesihatan yang berkaitan dengan kerja luar yang berpanjangan dan atau berat, mengurangkan penglihatan serta menjejaskan kualiti udara dalaman di tempat kerja. Prinsipal, majikan dan orang bekerja sendiri adalah diingatkan dengan tegas mengenai kewajipan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, Penggal 277 dan Peraturan Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, yakni pengurusan risiko, untuk memastikan keselamatan dan kesihatan

0: yang akan mempengerusikan ASEAN TOM pada tahun 2027 dan menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan ASEAN TOM ke-14. Disampaikan sekali lagi berita utama. Orang ramai diingatkan untuk mengutamakan kesihatan berikutan cuaca berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia. Kerjasama strategik ASEAN dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa meningkatkan keupayaan pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear yang selamat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Tenang dalam hidup, mendekati Allah, menemui ketenangan. Ya udah, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan ketenangan hati serta kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Doa

Bulan-bulan dalam takwim hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kiraan takwim hijrah. Rabiul Awal bererti musim bunga yang pertama. Bulan ini amat terkenal di kalangan masyarakat Islam kerana di dalam bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April tahun 571 Masihi, iaitu pada hari Isnin di kota Mekah. Pada bulan ini juga baginda diutus menjadi rasul, iaitu pada 9 Rabiul Awal bersamaan tahun 610 Masihi. Pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika baginda berusia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.